0: Eli Boy la Jory Lang Usuparamu stilo singulisi lelo ngeta bayo na saa yenka genya tia tua enka genya mayen Poikiolo nge Jumatatu merabaki Jumasara munahari metosho sungwa na entere genyi buidhari ntia masi udhirumura lankabali ya mekoti Emmanuel Ulekise
1: Chalibono nupike ile liyo na show sita kweni
0: Lekani tomono na udongo rupewa isa ungwan enka genya
1: Ndiyo
0: na dua raja na vidua la shata na kwa gazeti ni mwala na waka jimwa
1: jukil duas analysis
0: ili ntoka na jie academic angle mwala mwala na academic angle mwala nekori
1: yele
0: graduate yata denjoro ilo
1: denjoro ntuki angu tanaruki ni maka TBT
0: TBT
1: tisiye yake sukul yata nasi nkata na hini sukul ni shore zawadi
0: oh yes ay ni nari ntuki na yolo ni nari ay shwaka zawadi ni yudi hida ya wama ishi nakata
1: Sekarang dah memang isyarat lagi. Nah, yang dishi mengguruh itu kerana kencur, ini kencur yang jahul lah.
0: Yes,
1: as. Esolah you no long sukul. Kaje, kaya apa nere gule sawat ini jono masarau. Ini, kaya regule sawat ini jono masarau.
0: Jono masarau.
1: Yes,
0: ananya.
1: Ah, mari kita nushiak. Tiaroi primary school.
0: Aroi primary school.
1: Nah, aku nambah uni. Kaga nambah uni itu na.
0: Eh,
1: max nambah ralangi nambah ni.
0: Tak boleh bay.
1: Pagi rosi yoga lain. Leji ke shore sawat ini. Number one,
0: two, three.
1: Leji shore sawat ini. Olongani number one, owini, nishuri yendo kuna jid dictionary.
0: Dictionary. Kuna words neju kuna.
1: Yani kizungu boken, iti kizungu boken na buku.
0: Yes.
1: Nembu usaba na nomba sayo mukole. Nesara saranga yoni al.
0: Nanga ma dictionary.
1: Number two, nengi tiza linge yaban naji yaban bide.
0: Imbide.
1: Bide moto.
0: Bide. Yida mule.
1: Naishinda. Ama makaiba na makaiba ishi mo ishinda. Ini, nishuri yendo kuna jid atlas.
0: Atlas.
1: Yolo atlas.
0: Nazima
1: pia mkopu. Nazima pia mkopu muji.
0: Yola kajwa ni na Nigeria.
1: Ni ngor.
0: Afrika kusini.
1: Kwa nataro kina kata mausiano. Wengi suma.
0: Ho.
1: Panga ngamare namba uni.
0: Mm-hmm.
1: Ah, inai saro saro.
0: Ho.
1: Mao shoki ni kaya kamu. Joga kwe tuwa.
0: Ehe. Ola imana.
1: Yola jonye shoki buwana. Orbakuli.
0: Yorbakuli.
1: Kakori kiroba. Kakori kiroba kuli.
0: Orbakuli.
1: Kako sabo doi.
0: Ehe.
1: Olojin tu biang udah entar mereka mana alokonya?
0: Jasa lagi no.
1: Ni nyalor apa jure la baguli am jokera yembeshen. Jure endil le. Naro maru yang orang nak jadi rugi. Tajaru maru.
0: Dinol kawan.
1: Kuna.
0: No, mera lama limun makan sama.
1: Nau sih ada yang kaya kolang amir nyalor kanak orang ragu ini asin je. Kaya nala kira ikilguan kawan. Kaya mau sih nyalor baguli.
0: Wangi
1: semua. Kusema kweli. Kanye yuko lama limuni na sasho kanya asut ba
0: sidi mba ni kiyolo kini wala kepe tala rasa kena
1: ama na nye shenda kama na yoro bakuli yoro bakuli sapo
2: kijashe ole ni nunguni lang le mayen FM amo inta gulo lo sholan na ina peyegeta ewangan to lo sholema mato bulu tenebo peyege bula yore yuok tenyaro lomo ni liyuna baga mayan iri wargile weli no emo arena bo urmosuri urmosuri are mayen FM Ewangan Olosho
3: Mayan FM
4: Enna bore mayana ta ane nkarna naipotiki
5: Ere mayan
4: E manyata naigwena renka jema Eshe tuenta isere na dede Olta ushusa itikita mongwana Itawang enkwitoi enka jema Ashe tenkyo gino Ashe tenduatai no Ashe

0: kami sana jadi ni barang kena saya kira kamu dulu kalau ini ngundang kena sayang kayaknya.
1: Yes.
0: Jadi laranya ni kalau ini ngundi Alex musangkar los ngundi ojo or salaba nikiri milishote.
1: Kabisa.
0: So ngana yang malah ni ora udah lain ngundi niki juga naie supara kunya lain ngundi. Nasi kaji dia juga apa?
1: Yes.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Ira subat.
1: Ara subat.
0: Ashi.
1: Amayana.
0: Yangkai.
1: Ara subangkai. Nata gulis.
0: Yes.
1: Mpaki ni wita ata.
0: Ebae.
1: Yes.
0: Hasta masuda yule. Hato mnye desedai.
1: Yes.
0: Ningi jangkai ya nashi. Shisuba yeso. Shoyo yoga seriani.
1: Yes.
0: Shoyo yoga momenye. Nata gulis yoko.
1: Kweli.
0: Ningi yoga asholeng.
1: Yes.
0: Yangkai yangkala kirepura nye tenkawari. Si yangkala kena nganye suda yule. Yawangana wabi kabisa.
1: Kweli.
0: Miki ya rasio yengi jabe. Yula jungu mnele shi yengi jabe odeng.
1: Kweli.
0: Ningi tira yengi jabe.
1: Ngijape.
0: Ora noyi kibokin na la bolo yok. Tangu Jumatatu.
1: Mhm.
0: Eto kudol link
1: ngijape.
0: Jumaine eto kudol.
1: Jumatano
0: eto kudol. Dua rala misi eto kudol nyo.
1: Ngijape.
0: Nyo chubo liga rajo. Ara ro shaga ngin jobo fili ni giyo.
1: Kabisa.
0: Mo shaga
1: na ka brujila.
0: Kereda.
1: Eh.
0: Aya.
1: Ha.
0: Ro shara ngin jobo fili ni giyo.
1: Mhm.
0: Ni ba ngene bangwendi shat.
1: Yes.
0: Ha ni nyage.
1: Ni nyage.
0: Yara.
1: Mhm.
0: Ha jona sanan.
1: Kabisa.
0: Eh ngiriti shat yake. Na ishugunya dagira ke sawa sawa.
1: Era ke sawa sawa.
0: Era ke sawa sawa. Ni ndero ngaya na shere ngaya ke.

0: kabisa na jadi barang na segi na kabur kalau ini mendengar cara tu semua na malangnya orang Malaysia mana kadang kadang kanya juga yang kaya dan nak jual ini moni dan bukan juga roy enolek yang bilang kaya yang mahu tua ermoni moni Australia tu mau boh dia jual ini moni dia jual belakanya ye engkau ceritai ada osungkolio lengeda rala ye ye kuni jadi lain ni dia jual bagaimana lengeda tu monari begi tu malah la ye saye demegera orang itu dia ni yang kaya kaisha na nuye anashe ndarasi
1: amen
0: kaisha nashe
1: ndarasi
0: yani kwa sababu sio monobo kilo shini belega za rangai embono rona jeneti
1: yes
0: ni your situation ni kam enkai through
1: yes
0: amu sio mara kana sara na grajensi
1: I agree
0: ni lawo najo sagoda me come through
1: I come through yes
0: Wale nina rishara na kama mengine kaidru,
1: nejo
0: nimbelega ni yangu shara tayi. Kiro kisha yangu la ni mwani na injer.
1: Kabisa.
0: Ni nyamalo. Kwa wale tilo kio, nejo mwa la turiani.
1: Amen.
0: Nimbelega ni la duo kio.
1: Yes.
0: Nimbelega ni la duo kishara ra. Ni agumu kinyia.
1: Kabisa.
0: Kila kwenye ba amana ba bora nina rishara ni.
1: Yes.
0: Ninjoro oling. Nina nyamalo oling. Nijar ni ngana kwenye murgos.
1: Yes.
0: Kanu kwenye abuku. Wale ba bora nina turiani nimbelega. Nina baya makaya rikia jo Nina aitra osungolio Lengida Ya ni belega nyanga yengi shirata
1: Nina
0: osungolio lengida Na adoshi bigi ara shake nisho
1: Yes
0: Na baya kia ba uwe nkaraduo na Ekibi shake nisho yegaja Njeri rapa yolong
1: Yes
0: Isidani wapa yolong Yema yeshida
1: Yes
0: Na ba uwe nkwalo nara Iji ni lorwe nosu Era yegira yinosu
1: Yes
0: Na yinosu degira yishir Nanga si pa Na itas yang kayaai yang kayaai jadi kalau ni lorong ni awal lagi kisah dia kaya gerang dah
1: kabisa
0: kisah dia gundaja
1: tengida
0: kabisa kaya arah syarikat belanja
1: lengida
0: anak aku fun
1: yes
0: itu boleh mama nak bung boleh mama sempio
1: yes
0: kajar dua anggol deh
1: aru dua
0: emi syirah anggol
1: syirah
0: isung rigi belanja
1: lengida
0: naya banggol aju boleh jangan kerja
1: yes
0: dia bangkar ni mana payah kerja Nena rara na ya bangar na nyamali chira kara ki minena garai. Ke bay no longo urkiyo. Enyaka ibelekenya. Rango leki chira de ngolle. Irkiyo ibelekenya kayo la bakiyo. La ba lo summit.
1: Yes.
0: Lengera yabana ne medewe isidai. Ni beleken. Rango le rondi fini ngo na lulonga.
1: Yes.
0: O rore di ngo na lulonga. O re ronga se ni ngo na lulonga.
1: Yes.
0: Na gara yenye doltai. Ajo na asana no.
1: De
0: lo de jirkiyo lenyo.
1: Lengida.
0: Yang kaya ni belakang nya, dia loki belakangnya, lengida. Ini yang masih ye. Nejo, dalai ye lugu ni ni lai ni. Nih coba kena lengida.
1: Amen.
0: Dalai ye lugu ni ni mula lelento phone ni. Nih coba kena lengida.
1: Kabisa.
0: Dalai yang kaya lugu ni ni mula lelemoyan. Nih coba kena lengkunya.
1: Amen.
0: Napa orang bisu orang ni?
1: Yes.
0: Irak orang ni desibetal ni. Nih yang bawa angkabia boh.
1: Yes.
0: Nih syaridi nolong lelai tu. Jadi mewar bayar syukunya. Mewar bayar syukunya. No long show you said well and I said
1: yes
0: the share running ya kwen naka gelengida ni shiringere nyanak
1: yes
0: ni shir lala shara
1: kabisa
0: amar la yanga yirbu ni yanni ngolele nyamali ne laal ku nyani lekeya
1: yes
0: ne laal limyon ne laal lebu do robo kin
1: ni
0: shobo gelengida
1: amen
0: na degra olon nga yajara naga nya
1: yes
0: yudo belega nyanyo
1: irku ni yanni
0: naka nyo bera san kayre jene jo pe kidu monrel esisa de megra Wada angkai dah kalau sinuri kiasa rugi.
1: Kueli.
0: Biaya nak kesa.
1: Yes.
0: Bawa deh yoga ratungan nak. Ni rumah kesa ni mungkin kaja.
1: Ni mungkin gerak.
0: Bawa kemalai nungun.
1: Yes.
0: Singgalan kaya singgalan kaya negara nungun yoga. Kanyo deh negara na banji. Kanyo biaya gerak.
1: Yes.
0: Biaya mungkin isi sangkai. Nere biaya angkai yung kuenya yang kuru kinnu. Kanyo biaya mungkin isi sangkai. Nere bukan angkai yung sungguh dengan juga yang kuru.
1: Inno.
0: Kagua guna negara deh. Kagua ada undang negara deh, awal orang lagi ada undang orang ni, negara lebih ingin sulit bayar lebih tu. Orang apa ada undang orang ni? Oh, media yang kita buat ni, dari jangan dulu. Orang apa ada undang orang ni? Mereka yang kita ini noro dulu. Orang apa ada undang orang ni? Semua negara ada benda benda resi ay. Rara seru gay, lenjung nuran nasi, noro fullan ni nyaw,
1: resi
0: ay. Kagua undang negara deh, ni jadi negara kaya aja. Hei, kita malah lagi guna aja. Asista. Nemeg, yani gani hanga yeye sisi ingine, au tiki, basis.
1: Kabisa.
0: Tanya girare.
1: Mera.
0: Kagua kaa sababu duara nigirare, bemi girare yangu yashi. Nido alazuri nanga yai, kaisho na ndiyo nashi, darasi.
1: Amen.
0: Nadi yuko nanga yai yuko. Bemi njanga enyasi nyo.
1: Darasi.
0: Una amira sa yuko nanga yai.
1: Yes.
0: Ita asa, migirana. mikira kino na ngenda asanyo
1: walai
0: toriani eta seven kai ise sen kai ile bunyan kai tenkara kina na nego naja na rasa de ngishuino na rasa ro malino na rasa ro ankerino no na rasa te kana sanyi na rasa de murwenyi te akiri yashi de ya de pe mikira
1: kabisa
0: mebele ganya ngole situation na temo lo mari
1: Para
0: pa kondolo ngina nangi ni. Na balala na nyere bedela ntare na nyanda ya media ba. Anga ba nyere bedela. Ama na media nganye ntare.
1: Ntare
0: na nyere bedela ngai.
1: Lungana.
0: Wobia wen ka yendo na nyanya. Kan nyanda ya bedela.
1: Ah.
0: Ara nyanya nyere bedela.
1: Ntare.
0: Na don ntare.
1: Yes.
0: Na ba granya. No eda on nyara ba ka kondolo ngi. Na ore boyinyi.
1: Yes.
0: Na ore gawari. Keturu era shengiru na nyanya mwele na janga rungurungi ngirishi bilis
1: yes.
0: Na turara mboiji na raba ndulo na ore boyinyi na kejanga kanyu keturu turu amganya na zuru anga rungurungi
1: yes.
0: Amganya be zuru meringishi odwa ngengiren na ra mwe turu ne gresa kanyu migra janga yashi ya e kuna kitu yaja raba ndulo ke mesrishi
1: ah
0: tenang ara dwe gira wogo ko sai nasira no ki sai na na orso no ki Nairobi yani ara ki belbele kenyi na na naye ara ba ko dole mi bela ya dole ka sha mi bela ga ninye bela ga de an kai ki wogir kuni yani mar nyen jibar ka sha ba nake ne boy suku an dang lo ka sha ga ya ne boy nyen an dang
1: nyeta
0: ara shi na bela ga fi le niyo bu nyen kai kuni yani
1: imehen
0: ne jibar wal ga lengda ne no dwe mi ara sabar nyen ga yashe come on te gen ga yashe
2: Online ni ngoni, no number sidan na ingwa soko faster. Indi mtata ata ole sula nilorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko faster na engibura nikinjorubia ni teleleki. Ronyaki, *602#. Nigye lurubokso boti atwele, uri telelo boksi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele kuling, ronyaki *602#. Nidemai nila isulempe sa ikumo kitari shata do robo lingi.

0: kabisa rajin jalan guna nanti app dikit jodoh ini media maksifs yang saya jadi nana app kira nama lagi orang semua Google sekarang app store in download paye itu mungkin rata minto aikara
1: alau
0: yuk alau ini guni
2: Maya Yen FM
3: Mayan FM na 1.9 vishana eni mikito yuk naro county tenurumato
2: Mayan Maya Yen FM
4: Mayan FM na 1.9 esumiso yuk kaj

0: Mayen FM engkaji nero wadwa engkaji nigoro elio
1: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: ona baridi
0: medungi
1: meto
0: oruposimuru
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikitisi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga uja rengirisheni no namba nabo Mayen FM itnabo opointi
2: kabisa na jeri mbara kuna saigra na kaburu kwa la ningu ndakuna saigra da jo mwa songwana kwa re yola ningu ni nada na kenya ndi jungo bo ndi jungo wara ndi jungo kuni na likiri ya mati nebo tena olo nikitito hii ejuma era misi
3: ya
2: kumbara misi dolara
3: yes
2: ngolua nini kijodo hii ene tb
3: tbt
2: tbt o laidi ningu ni magia na lo yes so babi
4: Ikira
2: Daudi Kidem. Ka Daudi Kidem,
4: subu oleng. Ni atia wakati dai.
2: Karibu sana.
4: Ikira wana wala wakati dai.
2: Ehe.
4: Ikira kini wala wakati seri ni kai.
2: Ehe, kai.
4: Ikira wakati dia angkol londa wakati dai.
2: Ashe.
4: Ah, aku mau nas, nanti ini.
2: Ehe.
4: Ya, wala wala wadi po, pokin lagi di sini angkara ikira ini.
2: Ebi.
4: Ini dah, kaya nak hirik pokin, nak gila lambi ya, lo doa.
2: Ahe.
4: Adi na ola na medo na adi mari ndai so
2: ya
4: adi na wasi dago kin
2: ehe
4: adi na ngaka na bando ko kina bagi na bagi adi na bagi ni ni bobi shu
2: ehe
4: adi ni shu ko kina bagi na bagi
2: ho
4: adi ni na jima masindano iri iri ngadani
2: ehe
4: adi na ngaka na bando ni na jima marehema
2: ho
4: Ade na
2: bo kena mele dikoi di
4: mani
2: ndai. Ashe ole Daudi. Ashe ole Daudi kidem. Thank you. Bonga somwan, maji na lo.
5: Hello la he.
2: Oye.
5: Subo leg.
2: So bai.
5: Era gimna ni mi hi.
6: Era ngamwa.
5: Bonga somwan?
6: Eh.
5: Mama lega ne di ole bosoi.
6: Eh.
5: Aye go gar mare le ko gla ni la lo le go dio.
6: Ee.
5: Eri go ka go ra ga ni go gro man.
6: Mhm.
5: Te no Maria.
6: Ee.
5: Aye go ga ngai nei sei.
6: Ee.
5: Ene bar wa yale baba le ga.
6: Mhm.
5: An kara ni go ronde ne.
6: Ee.
5: Ar mare la ro yu ro la nga nga le ri ri go mama la.
6: Mhm.
5: Ndar wa le na di mama zaru ne.
6: Ee.
5: Aye go go go gim so nga no ndai ri an ti re hen.
2: Ah sure.
5: Oh, sando si agi na di mama charity.
2: Ah, si. Thank you. Kigirajo ongwan sa ongwan online ni moni kore iye. Yes. Ndi jongo buwaro kweni.
3: Yes. Maya nilo.
7: Hello.
3: Yes.
7: Hello.
3: Hello.
7: Nda sabar ingiri sin.
3: Iba.
7: Yara nga mapar mere pelas belde murwal nga polo.
3: Ii.
7: Ongan songan.
3: Ee.
7: Penyelawan kita itu kini.
3: Ee.
7: Pilih mon kini.
3: Mhm.
7: Kau tenable fans bagi lor ke for playing.
3: Me.
7: Ada ke bawa gemar yang mari yang dah.
3: Ah, surely.
2: Ah, sure naling. Ongan songan.
8: Lion.
9: Hey.
8: Woi.
9: Oba.
8: Sobo naling.
9: Awak ada nak senggi?
6: Ada ngamua.
9: Oh, orang asongan.
6: Eh.
9: Ah, kalau tu mana asal ni? Ia lama lama lehera dah lomong apa?
6: Hmm.
9: Nada kan nadi beri ni, berzaman zaman mana kan ni?
6: Aha.
9: Engkau yang nadi mama nampak nadi yang kuda tu?
6: Hmm.
9: Mama masih muda, dah mukar kan?
6: Aha.
9: Baba masih muda.
6: Hmm.
9: Baba sekian dia pun tanya ni.
6: Aha.
9: Engkau kalau merah, kalau nara beri beri ni ni lelai nak hello?
6: Hmm.
9: Engkau yang nadi mama saya beri dia kau ni. Hmm. Anda mana anda dua najis ni asal gaya nak berhenti juga kencara, kita dekat lagi ni sa. Naja kita dua anda yang mana yang nama esba yang mana yang diguru guru ada ada nak?
6: Ii.
9: Ibu mana ada ada tiar orang ada ada di.
8: Tiarji.
9: Tiar nak apa? Ayah nak apa sahijin ni ni orang ramai yang kejilu ya.
8: Oh, make dia.
9: Make dia ada tiar. Lagi dah kenyal, naga apa? Ayer ni orang dia sah ni ni movie.
8: Asyik.
9: Anda izin juga ni.
8: Thank you.
2: Asyik. Asyik anda sahij. Kero ngolo kilikwai.
3: Maye nilo.
10: Hello.
3: Yes.
10: Subo ole.
3: Iba.
10: Agar ayah lo?
2: Eh, kita ayol tu ye.
10: Allah biasa.
2: Egi ayol ayol leng.
10: Desing green ni.
11: Karibu.
10: Agar ayah rajin rai, tenang bawa awi.
11: Ii.
10: Engkau engkau engkau nari yang odi.
11: Ii.
10: Ya. Engkau naik. Kalau orang mau kenal ni, ni kalau le le singgir ni bawa awi.
2: Asholeng.
10: Aiyah.
2: Asyik lo malu biasa. Mayan halo.
12: Hello, lase.
2: Oi.
12: Subas.
2: Subuh ni.
12: Orang doji lejim lesi temu dia nyal jaro.
2: Iya.
12: Kena lain arok.
2: Iba i.
12: Aina aku lo sungan.
2: Eh he.
12: My mom.
2: Who?
12: My wife.
2: Yes.
12: Bro Lesis.
2: Eh he.
12: Bro Lewis.
2: Who?
12: Robert Lesi.
2: Eh he.
12: Yang boleh mai bawa kilo lagi lepas ini boleh lah masuk anda.
2: Ah, sure leng. Thank you.
13: Hello Maya.
11: Maya Nina.
13: Mambo.
11: Poa sana.
13: Ukwaje.
11: Niko poa na wewe?
13: Niko sawa. Niko longa ke sabra nalo. Nonge na mama leso kutoka seri.
11: Ii.
13: Alafu nene ningo rama ya nimepotea potea tu.
2: Emena?
13: Mina.
2: Tes kai nebeti sere.
13: Kajiado Central.
2: Oh, da Kajiado Central.
13: Eh.
2: Ah, sure leng.
13: Oman songan.
2: Eh, nyebi.
13: Na pogna la madigo.
11: Mhm.
13: Aba yala Daudi.
11: Ee.
13: Enka ngo ko ina rezo.
11: Aha.
13: Ando yendu ka pokin.
11: Ee.
13: Osengi gina nyangulo nyangulo.
11: Ee.
13: Ondai na idengi zeseni.
11: Ah, sure leng.
13: Aki mtu tafutie rana mnamo. Maya linapotea na tunaboeka.
11: Tunashughulikia.
13: Sawa, pamoja ngaja.
11: Ah,
2: sure. Thank you. Eh, kengura?
11: Yes.
2: Eh. Nashughuli.
14: Yao fair.
11: Maya nilo.
2: Yes.
13: Suba.
2: Subo leng.
13: Ah, ina imirishi.
11: Arangamwa.
13: Owan songman.
11: Eh.
13: Aina lo garba ya la yen.
11: Eh.
13: Nanga ngol le gile sina en zabo ni.
11: Mhm.
13: Onro iwa ine nanga nge den so la rai.
11: Eh.
13: Po nanga ngol ya ma suka de bo na de yen di ngo ma yen le sen.
11: Ah, sure.
2: Thank you.
11: Ma yen elo.
15: Amiri.
11: Eh.
15: Good morning.
11: Good morning.
15: Lagi nengre.
2: Boy.
15: Good morning.
2: Good morning.
15: Tengen dah senggol ya.
11: Aha.
15: Dia muri anggur gori.
11: I.
15: Dia nang anggur gori.
11: Nih.
15: Lagi jawa sabu.
11: I.
15: Karena kaya yang dilihat lagi.
11: I.
15: Pungman pungman.
11: I.
15: Apa dia anggur masai boh kilo anggur gori.
11: I.
15: Kalau nalo mau senyel me kau itu nggak marah dia ntar.
11: Mhm.
15: Karena lagi boh kena masai marah aja boh kena dijungu adua.
2: Ah, sure.
15: Ibiri mana?
2: Thank you. Kan juga ada yang dari ibiri sana. Iya. Hana nanti yang kau negara Adam. Tiada asal negara Adam tadi ibiri. Nah, kincar gaya nafas guna aja.
11: Toligi
2: yo.
11: Kabisa.
2: Eh. Hana Adamu.
11: Yes.
2: Ya ba. Gelawa nangarombo.
11: Aha.
2: Engkau nara najen quick.
11: Yes.
2: Nara najen kaya quick.
11: Aha.
2: Nara ibe jeng kaya quick. Ibe ibe kena kau tunun aja lekuri.
11: Aha.
2: Dia kena rara. Anang aja macam mana?
11: Anang
2: aja macam siapa? Nah, nanti TBT apa nana?
11: TBT
2: ni. Eh, nak kasih kita gue bagi syukurnya. Kita nak aja Ongwan.
11: Sa
2: Ongwan.
16: Olai remoni neneng kai risara eare enkire morena tabawam idaredene pere misho nenke swenda tembore nanana Kenya Seed Company ibungagino osimlo seeds negiage mpeku sidai na itayuenda tembore ore anena limulari yakololo ingange le Kenya Meteorological Department ajuge buya tumenchanto murwana ba sholoshom na eneng katana isha nireteno lchampalino ni unirpae kugulia daiki na basham kulona arpae ko isha denkija benkopningwa tena korpurgele tu nempeku e DH04 niun hybrid 517 513 or 533 to murwa neme purgelo leng neme sio subuko nekum wareto subuki na empeku e hybrid 614D 629 628 6210 or 6213 na nyorengulubwani wenki jabo subukum kera sigu liepeun ane empeku emposho eroskoko o kazuri empeku enkano ulikembe ormusung gujit o sunflower taba ikilduka ile Kenya Seed araki agrovets na nyorigino pe emberembe kuang nilatum empeku nikintobirate na rishata enkire murim Kenya Seed Company mbegu bora mavuno bora maisha bora
0: My NFM Classified
14: Nara yosuruwa le siyasa Ole mkwa muna nyoki siyasa
17: Kura kemi nyoko langeni Pira sormadai Ami de madalona de meso langeni mishuri nyemi
16: Ure domunye nini siyasa Ure ramadisho imbo irare siyasa
18: Wasa vati ya mawa langa wala ikilo deki Aro kitikile ya ila kai mwa kesi ya serkali Uyo ode la lata kato nyeri babi
19: Mnye kesi ya kitu mwenye nyala yoni liji Na atu mwita mwita kuro
16: Ure siyasa nemeri kurake kakira matarim
20: Tendiki ligino nimiki asema Nambalafata
21: Na sisi hatuna uhasama
16: Nkuruku Olomoni Tene kimbwena Tene kilimuja nkuruga Iti wenatiu meishushunga
22: Nekugwa ndapoy Tadama milioni ipare otomonoisi Ongera ebasa
23: Kama we ni mwanaume Toa chama ya masai Tushindane
16: Kuki alamisi Nitum Nkuruku esiasa Emu Nkuruku Olomoni Chiatua Nkakenya Emayan
0: Mayan FM
2: Nana ndo lijodo hii eskiza tuna line ngone?
11: Yes.
2: Ngorudi eskiza tumbao rano wa shina simu no?
11: Mm-hmm.
2: Nero domo neme goro.
11: Yes.
2: Orano wa shina simu no la kwa niki?
11: Mm-hmm.
2: Neme vike mkume.
11: Ah.
2: Ini, wae, badai mendo gya nanga. Aranya naro soko, neme gira nyadu domo nyo.
11: Yanya domo simu wai.
2: Kwa nore kilo jodo ya gosu ngolio. Mesho matu
11: 3175.
2: Ulo kitu kwai. Na wale pesho free of
11: charge.
0: Osinkolio lesa. Kiatu Mayan FM.

0: Kagrenga na bishiyo gnyo.
1: Ngati.
0: Esa jabe no shangati ni. Saja. Na ganyo bati bare ni. Amu era nyo.
1: Era senengori. Ne no sina ni. Kera akanyo babi no sina ni.
0: Kera ba.
1: Kera beri shara ne no sinyegi.
0: Yes. Ma no sina simu. Ma yana lo.
2: Kera lati.
0: Oi. Subo ala fili.
2: Kera wagiru.
1: Aranga mo.
2: Eh, di sini kok sini kayak kamu nusul akan kajian yang kecil dong. Kamu yang kecil ini untung orang nama kajian yang kecil, nah orang segera aja sih, amat lagi. Nah, segera aja sih. Mereka jadi mereka kajian yang kecil, nak geleng geleng ni mesti.
0: Oh,
2: orang kajian anak aku pun nak bukan.
0: Oh, kesebarra ni.
2: Orang baru ya, mana tak semua orang kajian lagi, nak kita lawan China ni, ni ramai orang nunggu, ni ngamu, ni nabi nafsinya, mungkin nafsinya orang kajian lagi begini orang.
0: Nah, kita korang sih ama apa? Kajian apa aja yang kajian ni?
2: Kajian kita ni banyak orang kajian ni orang Australia, kita kan? Orang yang kuliah nak kajian seni apa begitu sahi?
0: Sahi.
2: Kita korang ni kumuhi na, kajian kita tu kita ni tengah nak tengah ni. Rara ni nanti dia cakap, dia macam mana ni? Rara ni nanti historia nanti dia buat apa? Nanti cakap, aman nanti mesti kaya. Kerja nanti jadi ni.
0: Yes, yes.
2: Ya, aku jinca jinna ada tu kalau orang nak tengah ni. Ha, mula lepas kita mesti orang kat sini nanti, nama yang baru ni, nama yang baru kita lawat je lah. Mula pun nama kaya perjuah apa sih? Jadi naik je jadi.
0: Ah, no susi nak, tu boleh kita lawat dulu lah. Saya tu yuk.
2: Menasa yang nyampe orang ngamara kita juga yang orang dua tanya nasi ni kini kena na kejar muka menjore lepas timur ba naik mai dia mora ben kiri mina di mana tu gua apa na kita ngucur muka. Lepas juga sah dah kafar jadi subuh ni. Terus naik turi kita buat dua ni na lalu lajau dia pasi entah siapa ya tapi so na bagai aku tu kanam mangkali jauh mesti kiri lagi menjore tu gua ya ni pun jalan. Jadi ni nyalah, dia kalau ada nyara seram lagi beli amu, dia seram orang seram ia seni tu. Kalau dengan ni semua muka alchampa, dia kalau dengan ni lesia, boleh kena jadi Allah dengan dengan mac apa pun ada ni, nama dah, leh leh dengan ni Allah, dia tu semua guna kay leh ni Allah. Baik, jadi contoh macam orang lagi Allah yang muka jadi macam ni, kaki dari sini ni, jadi leh dengan ni jadi ni leh hamba pokin. Ya udah itu lah jo jadi yang lain ni orang orang ramai ni, nama ini aja kan orang kita lawat ini aja, no semua story aja, kini aku mangkali buat entah siapa ni lelak jilo, ni jera tu gaya, ni rilal lo, ni tu pun lagi aku, ni aja si ni rilal lo, ni aku nampak ni aku tu nampak ni aku tu tu nama centur, ni centur.
0: Ama ada ni tu re, anak ni orang lawat ni. Lalu ni jo hip.
2: Yeah, no raba, ujian lagi orang mana? Nara awam bilang gundang kaji, no raba itu mestinya nasi ni dah bukir lah.
0: Nara jalan punya hip, hanya bukir lagi.
2: Nelayan yang bayar orang kurang apa?
1: Mirora nolong.
2: Ya, mirora, dalu aja lepas gayamu, ini tu yang mungkin no nara bang kaji, yang bukir lagi ya, tu mana lebih ni kaji tu rumuru.
0: Ni jalan lo.
2: Ni
0: orang lain dah lulus jalan mana
1: ada
0: sih orang. Nih tu hip. Hanya bukan
1: hip.
0: Nih dia mula lagi buru.
1: Yes.
0: Tadi aku ni semua dua orang kita mian rangkaji. Nih je lo. Ayo kita gani naik lo.
3: Tiatua mayana mela Maria mugi shugunya budu kwe ya hatari sharane miadom
4: Mayan FM Ewangan Olo Show
3: Ewangan Olo Show
5: Lelo siru wasapu kwa lengto olo shondo lo sayen lol kiloroka Enko mono Erema Fest 2026 Kitirwele siru wa lengko mono ndarikinito mwini uni obo Olapa leiseta Nataba ikintarikini ungan olapa liyo udom Nkolo nyungan na ibeleke nyengkishu ino Emo esere mare Enko mono tenebenki tengeno siratle bibilia Irola riko nile kanisa Olasa nile biyashara Enlelero ashor mare ipokin Osiruwele limiyu nikigiro Wore Erema Fest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 Plus wa hookup le duty ya entertainment yetumoyu K24 Plus te Android TV o Apple TV netumoyu si te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store Wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonji lingini tomo ni wini yake ke yake Safaricom.
4: Shini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto enkite shini no Mayan okibili nenyana sidan nikente sheba nito bire nkoloni no inage app nitume yok tengoto yi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitu miyok tepo kiwejiniti more sauti more you.
0: Kabisa na jeri mbara wanasa yungote saa sere laka nyara tamu nungono laidu mwanyaki kwa saa ngasari mele sungo liu?
1: Yes.
0: Ama agaradu za jengi ngiladu nasu. Kaya kaya nasu yankaya la misi.
1: Kabisi.
0: Kibit na papis njiye sukul.
1: Miara shida.
0: Kamana. Kana yes. Kiasa. Nena abnaji ene Media Max.
1: Wif.
0: Wif salai nungono. Noru na abu. Kimi nana yara lo ingangi.
1: Kabisa. Kuri
0: shumeje yungoro na abu laidu nungoni. Waya saa ne kimi na.
1: Migla
0: lau yu. Mela uyu. Ah. Bilo Google
1: Store. Arashu
0: app store. Tineke mento lo nganye. Tineke kira signal.
1: Yes.
0: Ama kira shia baide shida mutambo olin. Kidongo.
1: Kabisa.
0: Na beke urabe na app.
1: Yes.
0: Piyago nye option, alternative. Mimi ninyi na amu ene online.
1: Yes.
0: Mikaja?
1: Mimi
0: nina.
6: Osinkolio lesa. Teatro Mayan FM.

0: and my dem obe shamo yir ne bonano.
1: Kabisa.
0: Oye ngaya. My dem obe shamo ye tene bonano. Eh, my dem obe.
1: Kabisa.
0: Shamo ye
1: tene bonano.
0: Hmm, baba bide mali ngai. Kanyo na ndi miya banyarasa.
1: Meta.
0: Kanyo na ndi.
1: Meta.
0: Akuna.
1: Mhm.
0: Akuna. Sana shana imara ndi yola ni ngoni ora tumon.
1: Yes.
0: Onaudo.
1: Kabisa.
0: Karibu sana. Elishara sada yoleng. Negra airo ajo ngalai ni ngoni. Na tena
2: shana. Oichumaji. Lor maida.
0: Kabisa.
1: Kabisa.
0: Manya ya bo maida lang.
1: Mhm.
0: Ke ngoro oichumaji.
1: Yes.
0: Jo.
2: Oichumaji.
0: Kai shongona ke.
2: Lor maida.
0: Ente kara. Oichumaji. Lor maida.
1: Lindo.
0: Amanya lor maida ni no.
1: Mhm.
0: Yuko oichumaji.
1: Yeah.
0: Kero oichumaji.
1: Yeah.
0: Ajo na asena no
1: kabisa
0: na kayo kununu
1: yes
0: kai shunguna lo maida lo line ngoni ultimate
1: mhm
0: mhm kai shunguna genyo
1: ultimate
0: lo maida
1: lindo
0: lindo ajo na asena no
1: mhm
0: yes ma sina lishara manyega war maida lang kai amanyo lo shumada kai shebik e benkifik
1: mhm
0: kembesa
1: kembesa
0: aka shebik kena yipilbil
1: ana ji homba ngana shukuti pilbil
0: eh ker kuon kel chogoni Ambara yeye mero ultimate ligira
1: yes.
0: Nino
1: mali ligira big mali
0: yes kai shebi yalo ngo ultimate
1: yes
0: na ile dadro kana shebasi wala ngai mama na gebe kage
1: na ra
0: na sign
1: epe
0: ka na sign
1: abi ai pi
0: ai epe ya ka bi ai baso ngai me ara jadi noru
1: miru meme ni me huwa kada ba me nda yu
0: o se hire nesha
1: o me nesha di o di nyen suja
0: mayan
3: ya wae
0: oye
3: ye daniel elo nyara
0: ke ni karibu sana dan
3: Eh, ada ni orang Arun?
0: Eh,
3: ini nanya mai dah lagi tu, ni tu nanya yang nak, yang kita nak sebar lagi.
0: Eh,
3: agaklah nara ini tu mau macam lagi.
0: Oh,
3: ada dari yang jadi dah nama, ada balan dah lama, ada juga yang balan dah lama, ada juga yang masih lagi tu.
0: Eh,
3: ada orang jadi ni, jadi ni yang ada ni kejiri.
0: Eh, dah urus yang nak, ramai dari pihak ultimati.
3: Yeru bola je ya, na adu orgu, naik gelas ke orgu aje, naik dia heboh, naik hina orgu aje, naik dia kelirah
0: he. Eh
3: he. Kalau ke ni orgu, ni ni cinte.
0: Yes.
3: Naik dia kelirah heboh, naik dia ni aku na, ni dia hina aku na, aku na cuma lagi.
0: Eh he.
3: Si.
0: Ni aku yang Raul cuma di sorb lagi.
3: Ah Raul cuma di, na dah na dia, ni siapa cuma di rukun, na dia yang la malam ni na si cuma.
0: Eh
3: he. Eh aku ni siapa yang cuma di aku. Kenaroh ini nana sih mampu jaya juga aku ya, tapi ni hime nana jaya kamu. Nenapa ini nara kamu?
0: Amu ke isu nara jana, ni bi kengker, ni isu.
3: Yeru le ni bi kengker ni isu, ni bi rosi mana sih dek le, ni nara je tu rosi mana ni luar awal, ni nara lara ke ni nara, Allah ini siapa dek ni lagi.
0: Nama nasi ni lah, osi di maru biar ni mazal ker lala sih.
3: Yeru le ni lagi bana ni bi kengji, ni rosi di mana ni bi dek ni dek, ye alor ada yang kengker.
0: Eh he.
3: Jadi kita ni lagi kerana ada lelaki kita nak ramu arah ini ni lagi lagi.
0: Yeah, siapa?
3: Nah, oh, ni jalan pun macam mana lagi?
0: Ah, sure, ni Daniel. Siapa?
1: Yes.
0: Oh, ni ni bukan cuma ni, ramat. Yeah, siapa dia?
1: Mhm.
0: Mereka jual lah jual dalam bisai cash.
1: Yes.
0: Nah, judul arah ni nana.
1: Mhm.
0: Judul mana? Soling.
1: Madaw
0: dah fight, fight. Eka yang negara. Mereka orang nak. Mhm. Gak dua cash pun tak kerja kita ubah dolar apa yang kerja kita sih naja nanti.
1: Kueli.
0: Gila jore ele shumati ulo kide sugul
1: yes
0: hor nena na sawa sawa
1: kweli
0: shwe ele
1: na lavono ye enasto
0: lema shona je ele stock ele kakondo dana na judo be
1: ene
0: kenya abana mera nyaka jabedi na sai bengi
1: kila na sai bedi meden gishu
0: yes alisa na shares
1: mera na biashara nkai
0: na biashara yes shares basi njongo nakara
4: maya yan fm
5: YNFM na wong pwiti na abishana eni nikito yuk naro kauti telurunga
4: Mayan Mayan FM
6: Mayan FM na wong pwiti le esumiso yuk kajado kauti

0: Olaini ngundi lagi nari sharai du student jiba yenye ngotonye Josephine Sembeo keji Naomi Manja. Indi lagi inasi isli na shomina selengei alas.
1: Wala anka na ili naji Naomi Manja. Na nanu ngoro jendeli. Ahibo lenda angkara jangka. Kore nagara ye ideri wabla na suwade da akini oli. Ola bazi ideha ideri u. Ibu ni imena bedi enye. Na hiyanka ya na ya imena ne lokolo ngini ma yele neji. Na hibo gyanka ya maya vi. Na hiyanka ya na ya mu. Merangka yang kau nak mahu dengan, nanti tu kau yang kau ni meluari yang kau yang kau ni, kau yang bagi ni yang kau yang kau, kau yang tu kan apa nak apa, aku ni yang bagi yang kau, kamu yang kau ni tinggal orang bang kaki, ni dia yang kau, kau yang bagi Asia ni, nanti orang mana yo, boleh kita nak bercakap, kamu yang ni mana dikino, ni yang kau ni dia, dia ni yang kau ni tinggal kita ni yang, jadi ada persen dia ni yang kau ni, ni ni show, ni yang kau ni, ni semua.